kino ska bro khadu e ban pen kut atat ya kan program ki jingrai ai ngo mentaka stem ini ska pa mentaya ga jingrai jong e freeman son sutnga ga jingrai bla ai kerteng kai bikol bikol bneng

Haulais pa sa punyo point armita medium wave bayang kap plasma and ripusal kilahats kani kadek akash vanish long. Bara kani kapuar ni pidiang sa pipi baro shakal nika station kapamenta bat kumju ro shakal program ki sobatiang mamenta ka stamp. Kabade ro kawat kamaningkong na kamenta kani ka program mangin yo yak banya sngap lang ha kani ka step kapamenta. Tingin yo yak banya sedang mo hiya kani ka program kramda penslam. Na kamenta jom pi baro iwe pi we ni pidiang ya pi bat kumju ro ni don ka jingkermen ya kabapin yo yak banya kenuot surlang mat banyak sekut nak ru ingin gijing wah bagin pentem shopi hakan ingat program tinia sengap mentai ya kajing ruah jong ikong lamhun lang mar banyang kajing ruah kebaila ai kerteng perthei ayu kanie.

Ketu gelong sekawai pak kajing rwai jong ikong lam hun lang marbanyang kajing rwai bila ai kerteng telit lam liat. Bat hakan ika por kumbangi lapan sengoh sepi haswa bangi donruk ya kajing rwai jong I ba sepita jerwa. Bat nginyok banyak beteng biang ya kanika program banya sekapat mentah sa kajing rwai jong I. Kajing rwai bila ai kerteng kejat sengi ba pernai bat banbut pada kajing rwai. Akor bapaha banteng.

Akuar ba bhaban te kalong sa kawai pakajing rwa jang iba spita jirwa bat ka bapin kin maur yang yi bangi don ha ka bakum kani ka ayom la ni ka por ka ba ka akuar ka buram ka hirdor ka bak don ka jing ka dum jing ka sengiu ya ka lawai ba ya ka jing im bat ka long ruk ka benta nak minta jong yi bangin yang bantai pat ya ka akuar ka babha bat akan ni ka jing rwa yang la poiro shupa kut jangan ni ka program ki sobat yang mentah ka sedam baluan shapi na ka akash vini shilong bangi pen kin mau shapi bangi sayo biang ya ka ni ka program shibit ha ka puar khanda shi po minit bat tarhadu kata ka puar

kini ketik akash vini shilong barak kini kapur ngi mulam shapi ya ka morning information program kini kelong kajing pemena ka deputy commissioner east khasi hills district shilong lapen tim bayau kau nfsa aay bat phh bat non nfsa bat yau whole meal ata jong benai jemang arjar apun rio la sedang men pelat cabaruak kidukan sam marishan fair price siap haka jing yok kumbala kedau harum kata beningkong kau NFSA AAY bat PHH bat non NFSA jong benai jemang ajak penerio kolong AAY lai pesan kilo shikat om don kam siu pisa PHH san kilo shikli om don kam siu pisa non NFSA nyo kilo shispa san gram shikat kat ar po nyo pohaduk kat lai tengka shikilo bat kebak ar hulmir ata jong benai jemang ajar ar penriw san kilo shikat hasor bat lai kilo shikat hanong kendong haka doar shipo san potingka shikilo. La betak ya borok kinong sam rasyon men sam no mardor sya borok kinong yok benta tang maria poy kita ki mar rasyon kat kum kebhak kumala kedau haneng la betak ruk bagi day ban wak iki kerteng jong barok kinong yok benta bat kapur ban sam iki mar rasyon haki dukan jong ki la kenturuk ya borok kinong yok benta na kebhak NFSA ban syem ya laka jong kebhak rasyon halani shwa kalai po terik ujemang arajar apnriw bat ban pendap ya ka EKYC na kebenta kajing yad bet yak renti jong ajing sam rasyon ning ba ka kor epos. La da doan kinu kinu kinong sam ma rasyon ki bom sam la ni sam palat ya ka doar belabu la ni ay duna tau. La ni ay da ki mar bom biang kinong yok benta kilak ban pendip mar doar shik opis jong ka deputi komisioner East Khasi Hills District Shillong. Kani kajim pemenang kawan syafi naga akash vani Shillong.

0: Hau lai sebab sah punya point ar meter medium wave ubi rengkat berupras pak andri pusau kilohertz kena ketika akas Vani Shillong.
1: Itu ke don.
2: Em eh, ngapit bakar don em kutuku sya plus F.
1: Plus F ayuli kata.
2: Mitip, haka baham ke bangi baham, lada dunagi nutrien bat ke vitamin, ke kata ayah kemet, ke bor perkat, wat ya kikam ke jambaman ke sengiru. Te, haba pitir uka, u ata, kamlu, kaum penyang negadut, ki badan ya ke sya plus F, ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam da gitiar ki badan ya ke sya plus F, na kementa ke jing im ke babaha nagi nutrition ki bapura, bat ban yo ke jing mentoy, kam tam e, haka kot ke kya. Lapan mi da ke Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
0: Naka akas Vani Shillong matangi bidang subhai pi baru ki perlu ono sengap saka live phone interest program jong ki jing rai khasi. Di pinak bani si menta haka ni ke program ko jong ida ke bapi phone hau number R kandai san R not sao nyo. Pi type cho na kamat not line riu sao nang ta ai R kandai san R not sao nyo. Sa pentip cengi ke jing rai ke bapi pi kuat ban sengap. Di ingin sayo ban pentem na ke benta jong pi. Jadi ini cukup apa pun kenal IP bakal All India Radio ke bawah mentah ya ke latip ya kakum ke akas bani kalau ke lat patah kubur ke bawah ai ke jeng sekripat bak dan ke jeng jem ke jeng hikai ke jeng penbernya ha ke jeng yak lenti ke jeng ka mentah labun bun senam bat hak ni ke jeng ajing sekri mentah usnam ke akas bani kalau kenjok syaka kendai pau senam. Bat kadang ya ilong hi kalak petai kubur kaba kerpang kaba lak ban poi syaduk ki jaka ki bekendong tam jong keri ban penia so ya ki pak nong sok sinong na sor bat nanong kendong lengba ke wei gerensan kaba lengba ke jeng yuk sengau kalak ban ring bat pen klan ya kabur mudur ke jong ki beriu te menta pia don rengkat bat ngihi ha ke akas bani selong ha ke program live phone in jong ki jeng rai kasih.

0: Hallo,
1: Hallo,
0: hoe bly?
1: goed bly.
0: Heb je die me nooit hebben gekregen?
1: Wat deed Kongbiang?
0: Kongbiang, dat is nou Kongbiang.
1: Laat kan zien.
0: Laat je phone zijn niet?
1: Laat je phone tanken tang bangam tu yo lan.
0: Oh, dat kan niet disin maar kan nu bidang lah nyong nu kum no.
1: Bye, yo lan te tang ta sisin.
0: Oh, kum ta?
1: Oh.
0: Ani kata tu yang sokuman si bun kadi kesian ke berengkong kumut papiya yo piyo lain
1: Kasin,
0: deh bang.
1: Kasin, oh kasin kau beri kau makan lagi online.
0: Bang dia apa pentem yang kucing ruan minta jong pi.
1: Oh,
0: dia to kata, dia pi sungguh kumut papiya lain tak sih.
1: Kalau snu, kemen hi nama barabor ngasih try tang bangam juyo.
0: Dia to kata, dengan pentem jura ayu kombiang minta jong pi.
1: Kanu kanu kucing ruai. Amat kadang long kesin ke beningkong ngapak senyum nangjit.
0: Toh kata hati ngan sa pentem kanu nunggu jengruan yang minta jong pi tengah pi kuat men pesap subhaya nu inu deh. Ya kini ke jengruan ke bangan sa pentem.
1: Ya pi hang tu bat ya barok ki baju sengap review.
0: Bat barok ki baju sengap mo? Di kipar lok ki baju ya sengap. Enten kan mau biang ini di kong biang nah. Nak kensi, kong biang nak kensi, ni perang subhai pi, but saka kenhun ke jok kinong ya sengap radio mo, kalai phone in request program, ni kermen bangin dang yuk sengau ya kasur ke jok pi, de, ngan ada kini kejuk ruai ke ba larwai di ba maksa wajri, ba ong kamper, mo?
1: Oh, ngaruk ngadai wajri hi.
0: Oh, kum ta?
1: Oh,
0: ta te klem ya poi perkala yuk hamar ba biang hide. Te kada ke jeng ruai iba master wajri ke jeng ruai ke beker teng kamper mo.
1: Oh, itu.
0: Tak ku belai si bun kong biang.
1: Ku belai ya firu.

0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, pilih mana Ita?
1: Dari Iduk.
0: Iduk na?
1: Mau kedok.
0: Oh, Iduk nak mau kedok tu pi kelan jam 2?
1: Nak bilang masih pan.
0: Ngar mah kelan? Ti sultan nak cuba nang iya semua biang kasur day. Jangan tentem jura Iduk, Ifi minta stem.
1: Ai jang kong adian kong lam. Iduk pinang tu, kanu-kanu.
0: Tuh, dengan ai dia kena bang hoot nya iet mah.
1: Ha ai ta.
0: Dia pi kuat pensap so bahai ni nu duk kan ni zung ruai.
1: Kau ngai si hang tu, si kau jong ah, si staff baro kan siap sembang. Kanya i peral yang menjang iba rejoy tu iba duk selah. Sebab wan yang ba polong ba polong. Ba ya baro hi ke baju sementara kan ni akan sum selong.
0: Dia tu kata aku boleh sibun duk asingi ke bakemen ni pimo.
1: Ai tayo firu unjuk.

0: listeners, just like that, we've got a first caller. Hello, request line.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Badeng. Napun Ursula. Dear Badeng, gumo pilang mo?
1: Asyanya klan, pipat?
0: Naro, asyanya klan ba? Dear pilang.
1: Ako ay tanggap suru.
0: Mo, jom pilu ingat wasu tuhi. Dear pilang liam mo, mentakasi dan plan?
1: Mentakasi ke, kaya ngahi yang ini, ngagri, ngahi.
0: Kasihan bening gumo siya to? Asyid ba, mentakasi?
1: Kang kan dasit ke kang dasit ya kang kang dom kang misni dan kang dah
0: las aji pade. Okay, tapi kau macam jenuh ayu mo?
1: Kentam jenuh slice on queen of my heart.
0: Okay, tina kau bentar jono pade kau anpan sekap.
1: Bentar jono kiri masih microphone call cuma yang kong mana?
0: Thank you.
1: Banyak baru i kentre juga kasuani selang kentre kesenang. Kita banyak produk sama tinggi banyak banyak baru kan kita masuk jalur banyak banyak baru ahi mbak kamu kerja untuk si
0: pun kam
1: jalan yang maupun kam ho
0: okay harga jeng pun kam to ngasih tu harga jeng pun kam tu mau pindang pelat poring itu kubeli sibun tiang pesan mau ipi kena kerja ruaikan badeng mo to kubeli sibun have a good day.

0: Hello, Grassline.
1: Hello, kau masuk di kuai.
0: Kau pun masuk ngap cing kuai. Tapi mana mui ta?
1: Long mem.
0: Kau mem before ni nai.
1: Long sab.
0: Dia. Kau step kau masuk ke pihin muka mem.
1: Oh, ibu dalam tu.
0: Pih dalam leh yuman tak step.
1: Tak kalang lumyung orang ni sejajar seum.
0: Sejajar seum. Muka bahaya muka umjong pih ke sesenang pih dia.
1: Oh, senang bahaya ke um.
0: So bang. Dia pila ijing ijing lah depan dep jam hiang.
1: Atau ajing sih pang ibang sana.
0: Oh, so bang. Dia toh pihak bersab juru ayu mu kau mem?
1: Dia bajak sakila kau buang lana.
0: Pin sab hiang ni pin rak seum na.
1: Sab seum mentah dan dep sab orang ibang sana tidak seum.
0: Okay toh terkelong kau biang kita taruh. Tapi kau bersab subhana kau mentah jong nupat.
1: Imei kadu. Bersiang. Yang indah, maknanya baru kita sekalian ke program tak step.
0: Tak, boleh cubuan. Dia yang pensam nak pergi tak ni ke jurwai kan. Mau bapak ni oleh sejajan nak urut.
1: Okey, dia akan selap.
0: Ya, dia akan selap. Oh, dia pergi yang syukir jan. Okey, tolong mem, yang pensam nak pergi ke jurwai kan. Ya, nak ke bentar jom pergi ke jurwai. Mau.
1: Tak,
0: bye-bye, ketik.

0: Halo request line.
1: Halo, good morning.
0: Good morning, Duk. Dia, Duk.
1: Siang.
0: Nga tengah kain bahapi, Pan?
1: Ngaru, ngabiyang.
0: Bibiyang, dia tau saya bangin ya. Keren bahati, tak ayo ke kerteng ke jengur wai ke jong pi.
1: I know jong ini, bukan biyang si. Buat finan tu, kandung-kandung
0: itu. Okay. Dia tau, dia pikiran bersama sebahana ke mentah jong, no, Pan?
1: Ya baru ini baju si mentah kena akal suami silang pinjam ini baju nak pun nak macam tiap mau baju selah ya baru joy iba wanyang iba belak nong klan kong suba kong sida kong kentai
0: oke ti tio pimu pidang leh yuk mentah to
1: mentah ngadang dapat tiap si ngan sekalian dua
0: tat kabiang ni ngaruhi dah terikam tu menahap dan kami bangsa jeruai. Setelah itu menteri kamu.
1: Oh,
0: ayo. Oh, dan maruai itu ya.
1: Oh,
0: okay.
1: Ayo milik lagi yang kamu nak ya, terima kasih banyak.
0: Sampai jeruai penuh ya, bijing. Okay, dengan pensam noi pi, takkan ni ke jeruai pi. If I were a boy?
1: Hai.
0: Okay?
1: Ya, hai, hai.
0: Tak, dengan pensam noi pi kan ke jeruai, kan ni anak bentar ke jong pi, rukum juk kan. Okay, tak. Bye-bye. Good day.
1: Bye.
0: This is Akash Bhani Shalom. Well, listeners, you're still with us in the program Life Phone in Western Music. And to join us in this program, you can give us a call into this number, 0364-295-2047. I'll say it again, 0364-295-2047. And you can request any Western music you want to listen, and you can dedicate it to

0: Hello, request line.
1: Hello.
0: Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Okay, di manumoy tanga long so to my sir.
1: Mga iwan tayo kong sit na mo po.
0: Ah, ladang bakla tayo pidi ikon ya. So ikong IC.
1: Ah, yan ikon ikong IC.
0: Okay, di stanat kayo manyo karen ba ikon ro mo?
1: Okay, lucky day.
0: Lucky day. Di pidang le ayu ba awan tayo.
1: Nga siyong kai pi.
0: Siyong kai, hai yang.
1: Siyong kai, hai yang.
0: Ok. Di pi li ayu halai fai mani pi dang tring ni, puli ni.
1: Nga belam tu. Matasi pada bumbun tiang lah siu siyong yang no.
0: Your RSA hai yang. Mo deng deng.
1: Request
0: you why. Request you why. Nga nama first time we os nga ladang bakla nga yuk ban keren bat pi.
1: Tarai lah benda ni. Mereka ni tiwai lu yang bah lagi akan berbuat ni.
0: Tepuk tangan ni. Mangga tarai. Nangis kan yo keren bagi pina ni sekarang dulu kan mau. Tapi kau jual ayu bawang teh.
1: Air kecil rajong firehouse kebohong when I look into your eyes.
0: Okay, to kestat kebelang kebestat kan kau jual ayu. Tapi kau ambil sal subhana kebentar jono. Ah,
1: ya ini pa, marang ba, marang madu. Sendi madu, ing sendi marang ba, nata ya pidang tu.
0: Kebelai.
1: Lagi staff baru, taki pro jongaru.
0: Okay.
1: Kamtami bahsyai. Kita kembali.
0: Kamtai. Okay. Ngadang abha, yodang jerong ma. Okay.
1: Ide, ya don tang lihat nut.
0: Nilai. Ti ngan pensap noy pi kan ikut jeng ruai kan. Mungkin ni anak bentar jong piru kan bawang teh. Bapak dah ngasih shooting, mentera kasi, temu, sampai pagi jurai.
1: Oh, iya.
0: Tada, kau boleh sih buan, bapak senang ya iPhone gen. Okay, have a good day.
1: See you.

Perlok nong sanga pidang yasa bat ngi hagani ke program rimpei ki kentai ke pelawan shapina ke Akashwani shlong. Ngantang ini opat ban pin sangap ipi alai tili ki jingruai jong ikong jien patau ke baila ai kerteng unata lawei bat kapor. Kani kadi ke Akashwani shlong.

kanok pai singi ke besuk ke kemeni pi ki parlok nong sngap kini kini ke akashwani shilong ke bawan cipi heo lai sepak sawu nyo poin ar meter hau media wave ubaya ringkat beupras pan ribusau kilohertz parlok nong sngap pila ruban yok sngau yengi hau DTH pat kum juru hau news on air app. Parlok nong sngap i pedang song bahaya pi cha kini ke program kisur jing e hakabangin yok ban pentam cipi ki jing ruai ba kisur ki ba ye ki ba tiang na buon ngut ki nong ruai. Tingin sedang no e kini ke program da ke jing ruai jong i latin wen yang ke baila ai kerteng tang ke jubah ballerina bat klemapi kini kedai ka kashwani shlong.

Bayaringkat batu praspan di pusau kilohertz. Piladu banyo semua ki program ki jangkana ke news on air app bat na ke DTH. Ki pediang semua pahaya pi ki parlok nong sengap syaka station jongi ya ke transmission ke baar. Ki program ki banwan syapi ha ke ni ke janmiat ki long. Ha ke por san si pawa ngin pin sengau ya pi ya ke program ik hi kalakar ke program jing ruai na ki film Hindi. Ha ke por san ala saupau ngin pin sengau syapi ke program ki riu kentai garu. Kaban buat pada hakapor nriu lala san daki kubor hakaketien garu. Hakapor nriu shipawa ngin pensengau shapi ke jantia program. Kaban buat pada daki kubor hakaketien jantia hakapor nriu lala saupau. Hakapor nriu sanpau ngin pensengau shapi ke program ki sau samoi. Kaban buat pada daki program ki surbat hiang hakapor nyau lala arpau. Kaban buat pada daki kubor hakaketien kasi hakapor nyau sanpau. Badru hakapor prabaji ngin yo sngo iki news headlines hakaktien pareng kaban but pat de da ka program in the spotlight tonight hakapor pralala saposan ngin yesno abad ka akashvani delhi na kaban ta ki khupor hakaktien hindi kaban but pat da ki khupor hakaktien pareng hakapor khindai baji hakapor khindai lala shipawa ngin pin sngo shapi ka spotlight kaban wan na ka akashvani delhi But hakapor khandai si tengin wan lam shapi ka program pop time ka program jingruai na ki kaitor phareng. Hakapor shphau baji ngin wan lam shapi ka program ki sur classical kari India. Tad hadu ka por shphau si teng hakabangin pinkut hakabangin poi shakabakut jang ka program ka jongi. Te parlok nangya isa bat ngi hakani ka program ka jongi bat don banta lem bat ngi hakini ki program ki ban wan shapi. Kani ka day ka akash vani shillong.

Kini toka Akashwani Shillong, ke program jentia ke Wanch Pi Man ke Jan Med, hau le sepak so fanya pun ar mitar medium wave, werengkat lewa pras pak nerfau so kilohertz. Te perlaku rok ke awas nyawin ke program, dengan senyap hai pi cari ni program jentia ke Jan Med. Te hitha awan ni ke sengi, ni yo open up nsenyaw pi ke surgeruai ni ke co iyong ma messing langsteng. Nsenyaw le ke surgeruai ni ke co iyong ma marjan war. Tetapi ini puan sedang ini program di usnia saya gisur nak cuci oh yang masing langsung. Usnia gisur yang ok di April Cisen one ke yang yang pa. Iba ar one di April kipor one and day. Dan usnia ini ke ar gisur ini puan.

Perlok itu tak ki surga sini api nak cok yang ma mesing lang stang wa ki perlok yang o. Si sen wan ke yang pa wa ki puar wan ande. Tuh ini puar nak petan cok cok wan ini program dari sini awan ini segi surga cok yang ma marjan war. Di sini awan surga yang o ki e pertut. Tak ukena iwa aron wa e pertut. Wukut wa pan. Dan sini awan segi argi sur ini puar.

Gum pu em u yeo pendap yak ni exam. Yeo man ne dao yong semen ne ne duna tumbun he yoi kot. Kat kam ke YouTube ber pen mi ka embus mem ke kendon go bo irta. Kat kam te ki wan ki wan go trang we le o pendap yak ni exam matrik ye pi o apply. Ka bo cha go apply yak ni exam matrik SSLC na ka wan go wan ke center go de bo hi da ka bo Kenang woi rap pensuk cucu, ikut terang woi le ya kini exam. Nilang gembus, kini tak aman ke kelat ke kebu ksir. Kode wai, kenang woi kuntu, ia istat itip hagezela murakubi. Kemegalaya Board of School Education, embus, menstep kesengi arpau atrik noisan arhajar arpau nru. Hepor katbi wiji istep, upun mi ikai gerizal yang ke SSLC, Supplementary Examination ar hajar arpaun ru. Neliang gebut dipentip kele, wa yag rizal mwa de ha ki apis yang gebut lahaturan hasilong. Kam tegi kena ye pi upay yag rizal ke yang pi ha ke official website yang ke apis. Ka megelaya man ke kejela kokub ha heliang yang yo ikut hagri India warak ubi ha gini ki sansnam gurudap. Ka GDP yang gejelaman ke khat san poin le na ke cispa ha ke cisnam. Ini to akat kam ke report urban me da ke wealth management firm client associates. Kat kam ke nge report, iyo ikot yang gejela ha ke san senam ke redap pentam me, ya iyo ikot yang gerihi iwa poi du khat so poin nyaw peran na ke cispa ha ke juk ipor. Da ini depan cena ya iku, ha irkom bay tengka na investment yang gejela Ha ketenat unsuari, ipen kemaya iseng kam semen lengbagi startup kiwa hap apa yang ke prime program, iwa lengba yang ka, da seneng bahasa iroi par, ha iyo ikot yang kecela. Iyo ikot pencena cuk-cuk, lengbai cena ite, da ke projek kuper-kuper, iwa kentup, ya ke Shillong Technology Park, lengba kiwa kam kini ke projek, wailat wailu tiga, wa yok ki yok krek, kikon yang kecela. Chief Minister Conrad K. Sangma, nega singi ongu, ibori yang gajela chongi hagi kendro. Yeni reklamu haga program Skillerate arhajar poundru, komana Hollyhocks hatura. Hagi niga program, desam ya ki tiar propel startup tools. Chagi nyaw spak kende pao prangut ki wiyok mentoy, desam lagi walk order lepau sodali. Poisa chongdor ga khandru poin san bhagun de klorun ka iwa haba po ga skills megalaya wa ga SHCDM. Ha ga wa ithumu yong ga sorkar wa e sikai ya ki sohajar ngut ki khandru hapo Garu Hills. O Chief Minister da pente ula wa langba ganik program em san bhag pra hajar ngut ki khana ki wa thap e pertuit. Nagini ar bhag pra hajar e sikai ki Kad wakat kende hajarwan da kerchaan ki dewa usang ki ikam semen yung ki. Kesorkar emgala itmu waw esikai kamta haduk lip hau hajar ngut ki kena hau nusnam arhajar pahun ru arhajar arpahun nyaw. Da itmu waw kesorkar wakat ka waw penyok kera yikini ki kena hagi bentah githa waw guper guper. Ne waw ye gila usang da ki ikra yung ki dihi.

Haka program ki saus mai ba manta ga chan met ka program ka bidai pat karap karyang ni dan man walam shpi ya ga jinga kran bari kong ai ban run leng do bat ni don ropan pen sngau ya ga jing ruai jong I balapan kemen shadap Bạn sedang yakin ke program ki sau semai bementa ke janmit. To mentanya sengap. Yakin ke jing yakren. Bat ikong Aiban Rihon Lengdo. Halor ke pang. Karukom thong ya usun tiw Asto Maria. Bat karukom penyak jiw ya u. Tito kan mentanya syaskor. Yakin ke jing yakren.